mati, balai mantu pati, kalah perkai perkai, dalam perkai perkai.